0: berampas harkat pemimpin berwajah dua. Prajurit, prajurit yang tak mau bertanya, perampok, martabat, penghina wanita, pahlawan bagi penguasa.
1: Pendosa, pendosa, pendosa, pendosa, pendosa, pendosa, pendosa, pendosa.